0: pita mwadidi muntema mwanga ntisapizwa ndabala naye na piano mbwenya chimamuna chiri naye chita madispesa pa nyumba nkhabe mphapo pepe ndi nzeru zakuipa taundia zinji chinchenu tinga presentari nkazati kuti ndi nkazanga oite pa pepa sapatiratwi kuna kufuna wona nene naye basi nkazulu kunyada kunyada bwirani kunti chezi pangono mzanga kweko anzano ende kubasa lero mphapo teneni kamwambu chakuthondola pano makiyoshi chinchenu anga muno munzinda ndi dala angafika mwe mumbari mule anagulira serveja nemwa mamunachi kunyumba nkhakumwesa bibida tayi mbwenyiye nonga shamwali pano nonga kolega kubasa wa mamunachi ndiye sendakangulira chakumwa mwe mumbari mule anamwa mwemu bukapepwa tendeni mkono dzweru mutepa kuna nsuku iko angafika mkweku mkono dzweru kule ndikweku nenda kaita penseni kweku mkwana tu uno ndu ipi nonga pidonga nsanga uno ndu ipi mbwerante lemezi nkazwa nsatu atipangisa ndi mumu achita mwadidi mbwenye alipa nangu saita kolaririto memu kolari nenda na iyo basi safana tikuone mbwini akazimbwa chinchinu asiana na mitima ya usha ame watu akali ali ame watu hakatawira pepi tai mamunacha kalimbozi basi mbwenye chinchinu amba kazi chinchinu basi male anga gonesa kose pepo au wankwadisa pepo nkazi wakulega kubasa mkwona tu zezo ndi nzeru za kuipa nzanga
1: ina timidzambu mwe munapita na nzanga kuti pina kupresenta risine kuti mamunanga nduyu suku kubvunza kuti iwe unkwatembo nkhabe kukupresenta risi iwe nonga mbali anga uyu ndi kunyadwako kuti panango nadzamuona panjira pape unadziwa uyu ni mamuna chidimingo iwembo ungapresenta risimbu shamwali ya ungapresenta risinka zako kuna shamwali yako sikuti shamwali yakule akwatembo nkazako tai tera kuti atani mangwana panango nkhadziwika mbani anafuna pedza munthu pakati panjira panango accident yachitika iye alikupita anaona she uyu ndi kolega mamunango kubaso ana chaya ntokodzi chaira nkazako olebodzeni kuti mwenye mamunako kuno tiapate uyu mbwanalonga munkazako kuno kwa gwana nyato shamwali adonene thasa apa ne nkazako pisafamba tepale kudziwisana kulonga wini nkazanga wini mamunanga hakudaipa tai nkwadidi tangwira mangwana pakati panjira anafuna pedza munthu nkhadziwika akora chinchino ungamperezentarisi kuti mwenye mamunanga nduyu nkumbvunza kuti iwe ufambe mbunayemo akora nzeru zezo zaipa zaipa iwo ungafuna mamuna ngakhala wansowa ulekidikira kwata mamuna odiminga tai iwembo ngakhala kuti ndiwe mamunambo ulekidikira kuti ukwatembo nkazisheni tai kupangisana nkwadidi thangwira mangwana kuna mangwana panango nonga pidonga tiulakasi imfurumera panango ulikuenda xipitari panango nkazi shamwali yako ni imfurumera xipitari angakuona tepe iwo ngakhalira bisha ndikolego mamunango kubasa ni presenter kale ulikwenda thangwira iwo usamulemedza ungamuona botadi mai botadi panango botadi kunyada uyu panango botadi sikoti musembane tai thangwira iwe ungaphwanya banja shamwali yako uyu mbaphwanyambo banja mamunaji ate imu shamwali yanu chawo na malambo nepanjira chankhaona nabe afina apida kupresenta lini kuti nkazanga ndinda kubvunza kuti kwatiratu kuti wakuli anafuna sala naye mbani pida kubvundeni uyu ndi mamunanga ndalonga kuti akhondini akwatiwe kuti mamuna kombuli anasala nani akola pepo ja mukupitisa shoki na maazari anapita pepo kulongana nkhaparali anzanga tiphedzenimo
2: ande ndimomwe ndi maidominga pidilongemwe ipeveka maningi peveka maningi me anapiva mbakhonda khasi berube analonga kuti a maidominga mwambo alikumenya alikuthubula mwambo andi ande iwo upangiswa mpai o mai nkazanga mbushu bila kupangiseyi nkuveka kuti akupasa nkhabe alikupasa tai mbedili kulemezana tangu ushamwali ndi ubale ushamwali ndi ubale ndi ubale iwe ufuna umwazi ubale ife tikalonga kwa ushamwali meye muubale mubali mwene mule iwo pewana mano mbuzieni mbale akwenda ganyo iwo ukhaswiru usafambana kunyadwako ndi umuntu imbuzi wati usho ndingazi. ningazembali anga. Iyo mama kunyengele nkazi zani, ukwaza kumanizwa pachisa unakala mundu, nkabe. Mbelili kuti, ife tikapangiswa, oo, shamwala kubasa, shamwala ukupi na kupi, ife, usafunika, kulemeza nkazanza kwa tapangiswewe. Wakona kumulemeza, unangumana mungazimu ni jikongomu, ukumpangebi, kwa nakapanga mamunachi. Ona shamwala alinipangeze ule, alipanga ipi. Akabwela makumenya, maombe na kusumina, adawa. Alala watae. Tangu mkazi upi kanyezeo pili kuchite mkazimbu ule. Anapifuna tae. Njiene kweko aliku tae. Mbapulebu kwa mwine wampanga. Iye nakatika na mamunacha. Wana mamunanga. Basa kundipangita shamwe lako. Uwepe shamwe kwa kitereno. Andulongira ipi. Mwana tae. Uno ndu ipi. Mbelili kutimu ima kazi mka presentari. Mukana na mwomba bwela mswiru mkuti ukunyengelani. Mukana na ntima okulizika, ntima ukugwa. Mbukona funa mamu na ushamwali yako. Mbufuna kufuna mkaza ushamwali yako. Uno ndu uipi maningi uipi. Pisi anyama mbulero. Tikupiwa na mizumu ndongazizi zilipu. Zakupatea naka zibi zilipu ndongazizi. Zakupatea naka zizi. Na mtu kuziwa, nasema, sheni meshima, lile mamu nangu, sheni meshima, na anone unu, anonokana mundu libi. Sheni, kama, mwana, bebe pisoneka, lakasi meshima, maidominga meshima, domingene, waa, kwa tewa mnako, bebe mufikaji. Ifi, tukulonga mbazi na manu, sifi, kako pikita tae, tukulonga ninga mfanganizo, mbabe, mizu mbisa kitika.
0: Ndimwene nzanga ndimwene mbuya lakase mizumu pepse tika kazinji nditangwine midzidzino neife mabanja ngafika kutali tayo mabanja chinchino ngafika kutali anavewuli basi nava kondana mamunache ula kondana mamunaji azinji amai chinchino anaonefe mizi ya kondana na munao tanguya chinchanji yine ya mwendo nzanga ishi chinchino Ndiyusa zisa maningi ya mayatu miza na kana ife haya. Mala sempu madidi mamuna njitilipenseni. Majinga pata tayo. Pepyo. Pseti kaka zinji. Akazi ndia zinji nchino na onefi mizi. Alukeni mamuna endambo piaji. Ansia kazi. Halipo anangu. Asasio na penseni. Udidu enseni nyumba. Makaru penseni. Pisina. Penseni. Udidu enseni. Loja. Mamuna enda piaji. Tangu yanchi atawa nkazi, akakrupire muli muntima mwache kutushombu ndi wangambu wapantima ushu. Mbwenyi, nkazi mbozi sieni, akakrupire maka ule, ndiye, akafamba pontu mwendo wakunja. Tangu nkabi mamuna asafuna pepe na kuti nkazache, aende na nchire nangu ya kunja, aende na mwendo achiti mwendo wa ntanga. Nkabi mamuna asapirira na tipu. Nkabi, nepa, na male kakali, akali kweni nsogolero mgresha. Angapa kuti maipashtore itatepa. Panangu pepu, asato mabwirela nduli pangono mkwona. Tangu pepu za piona, magresha pisa chitikambu pepu. Alipu wa munanangu mgresha, ifi ya munene mgresha. Tingaenda mwemu. Nkabi ya vifisila vifale na ungiwa mwemu mgresha tayo. Ukona maingana, ntina impantema, maingana na one ushu. Ana mamunachi ndinza mjiruma wako mgresha. Mbwenye angaenda, mamuna kukabi jomba gresha tai. Ntiku na jombe panangu walikuduala basi. Kwenda kwe kwa gresha ntiku zansene. Madimingu zansene nkabi kondamu tanguanji. Angaenda kwe kwa nekuti ya kwenda kavifafali. Kwenda kawana kazi. Modo na jiduka otani ya lipu wa muna nangu. Asafuna maningi wana kazi mba jiduka. Chii maingana oli. Ii mtsiku zanze pana gonelo ta maingano ole basi maingano ole mamunachi mwe mungresha fika kuimba mtuli makulota nkazachi analota irimawa igresha nkazo mwana chintu mkwanda to pepi sapioneka kazinji maigresha pepi kuoneka kazinji mbwenye nkaku pizua kutingana sana mura na maingano ole mkwanda tu pisa kanonga chibisubisi mbwenye uipi sato mangresha mwe buku ando sapizua mwadi buku salongepi ipitepi asa kondese ipi mbwenye Alipo anangu asapipaza pipi. Tangwine, birani tilemeze na kazi anzatu. Mkwona tu, maidomingi endi kapuna longa mafala na.
1: Ndite pasheni. Wana na jiratia panga konda kumona di mingi bozi di mauli atea sasa kamuzi wakudi maingana lero munu azibwela nga makwa vegani kuno nghabi chiripo chinafune na ye suku mfundi sila koto ongo sisi tani nghabi chiripo chinafune na ye agora ndinende uko kukuti imo mamperezentari sinkazano kuna shamwaliano so kuti imwe pae pida perezentari shimo kutuini nkazanga pide pina pia kubasa nanji musapata mwanzeni pia kubasa mbipi maliri kweku podi nga kaya fika die kutambira podi nga katani pana nguifo na anyenge zinkazachi sidzalitambira imo mungu onana nankazui pakati panjira muleke mkwanyula pia kubasa na mamu nano fika na dinyero kweku ya pita salari ine ya kunyumba kubanga ndechita tepa tepa tepa ui funatutumu kinkazi kumu simu musapata mwanzeni imkakubiziwa kwati kumanga kule tepa tepa mamunano kusakina ni mkazi ulukulonga japi ntu nungana pepi panga nkazi shamali agora nkazi ya ngenda kunyumba mudzu natani ndi woyo woyo tangwirache shamali ya da presentari sina ule ndi ya lukundi kwele sera ntonga pa nyumba pano tangu pepi pisa chitika bali anga pepi nda mperezentari sinzanga majisengiredu ya kubasa ili kufika mmakutunga nkazanga alonga mbani ndi mundu ule ada perezentari sine ule maona kwa chikazimu ndite pombo mamuna chingana lukupita kule shi pai kwa di nkazanu dhulu afika oroza ntikadenda parayana vefe kagula malona afika orakoti shi nda fika sedu nkazanu akadato malimira hapa akadato kwa di mai pida presentari usimu kutu ini mamunanga. Mwapangwa para kutu mkale guarda kosha wakuonera. Nkazanu zulu tepa tepa. Atenda zansi ambu pepo palini ndenda sedu. Uluku kontari kontari ni mamuna chui. Gumana mamuna neru filipai dabugana iye kubasa panangu adajarumo sutai. Iye uluku busa maka kanonganana apanga mamuna chishamani. Angafika kunyumba na mpopani nkazachi. Agona uno ninsambu kuipa maningu uno. Mwende mkagula chisaita, alimira panjira. Hada alimira panjira, hii wanombwa dituka mindu nungana pepe panga, mamuna ushamwali yako. Pida kuperezentari ya kutu ini mamunanga, hada kupanga kutu ukalimulisha achetai. Podi waona kwenye nkazi shamwali panjira, peno alimira panangu ni famija ache, peno mbani, urukuli gari sha. Shi, nkazi hako shamwali pano hapa, ndamuona tepa, tepa, tepa, tepa. Urukushitra gari muzi wanzako. Panangombo pai, mamuna chishamwali ya lukupango, mamuna kupano tepa, tepa, tepa, tepa. Uruku panga, panga, mamuna achi uli. Agora mai, pai, uruku panya mabanja anzano. Agora nazafuna pagali bindu nangana pepi ndiana. Tangu munga panya banja mwe, ana jana famba nzeka nzeka. Na mundu uli ada presentari sini kuti mbwenyuini mamunanga. Uyumu ni nkazanga, ana awiri awa ndiyo jari kupanya mabanjano. Agora chinchino tingafuna kuti tipresentari teko titito miwona mundu achi kuti mundu huyu afunga mwadidi munsoro mwache openo nkhabe mbwenye presentari sikweni mundu kwalikeni kulonga kuti huyu huyu ngwanga kuti panangwa sadza manga pontu ndali pontu sadza kumanga pontu ndali ife tafikirwa na mulendo chinchino muno analonga dzina achi apa mdzidzi nguno
3: zinanga ni Felizard Luigi Satimba
1: Pembu inaifu njene Yesu maneda mara. Pita nimu. Yaku presentari. Presentari panangu mamuna ushamwali. Tikwenda na wipi sha.
2: Andi. Mpai Satimba fika chinjino. Endao. Pita ni pai mulonge mbu wipi pangono. Tangu andu yaku presentari. Mudipange andu anapenda na mbakota kata na chintu. Mbakota muna na chintu.
3: Wipi unaoneka hapa nditepa. Kuti nzizina angu tisalonga kuti nada. Uyu ndi shamwali anga safu andikamone sepa nyumba. Mbwenye iye shamwali uwe. Pana angu fitili kubasa. Iye asaza kwa tana asaza kwa chita jimbanda la chanyoka. Mbazungula pondo pia mbabwela nduli. Mbazua kuti nza angate hapa shamwali anga adandi zuyusa pa nyumba paju uyu. Ali kubasa. Mbabwela pondo nduli. Mbaza kolonga pindu pizinji. Pana angu asaza kwa longa mekutea angabe. Iyu mamuna... Imu mai mamuna nu mantawila tanuonu mamuna nu nkodolaji kukodo na kukopi sasawa mamuna nuyu ndi mtu kuchelenga maningi panangwa sasa kwa bulusa dinyeruze dinye mbaonesa mai hali mai akabuwa mbatunduka akatunduka yamba mbatoma na kugujula banja ya shamwali mwandi uipu doni ni hapa ndonu
2: ndimwene abale anga kufunika munavisa mambo kutipeza munavisa mambo mambo kutipeza ninga ife talonga maningi uipi unidi talonga pangono uipi ndiye udenjiba maningi tikalonga anango so asalonga pindu anango asalonga pindu pianzao ngabilonga piachi so anonga pianzachi akalonga pia kulonga penzachi pekunyuma kwa muntu pina mwele mwele muntu ule tepa muntu nene anapikita kumsangiza muntu ule mboneka ninganji mboneka nungasubedube mkwanda muntu pepe alajana pinindie pepe nisewa sawambu nene tepa ale kuti inipano ne paisa timba mkaza angosho paisa timba papa alijavo yu kwa nipikaza angazako waluza mazi na kutunda kwenye mufika anji mufika kuti mundu kita goswa mundu pangiso unole ana iwe wapangisa pensheni pesa timba wapangisa pensheni shi wamuluza nkazi unole menjima azafamana chimu tinkana unole iwe mufika anji mufika kuti mundu gopwa ambu gopwa na pia kupina kita iwe gopwa mundu anagopwa ole si wali ditae mundu anagopwa Nkazimbo, anagopa, anabwira yo, matamani. Tangwa njanji, goswa na utambi, goswa na kulonga pindu pe andu, goswa na kumwaza babanja andu, goswa pisi njimalingi pina goswa iwe, mdoji makala iwe. Mbapo, ndi iwe, kukereja, ndikupi, ndi nsukulele kukereja kule, panango ndi mae olisa maria, panango ndi wapostolato, panango ndi mae pastora, panango ndi mae mfundisi, mkambu mpachisa pale, yudu mfundisi, mfundisa kwa antu, mwena mwaza mabanja antu. Uno nduipi, ini pano, ndinapangana, zinanga, ndinizela, kasi njezela, ntupuanga, ndinibota.
3: Ini fwa ntitimi zipono tango uipi. Pana ngu fitisa kwa ta muntu, tisa kwa ta muntu mitimuonesa nyumba mwatu.
1: Tende.
3: Tisa kwa ta muntu mitimuonesa nyumba mwatu. Akafika muli mbona pindu pizinji pilinkati mwa nyumba mwatu muli. Iye pakona kutishe, nyumba mwa pailaka sumu pindu pia zara. Nyumba mwa mainziza, ana nyumba didi nkati muna yipi, muna mapare chinji na azinja sakana mabima dindiri. Ana mabidindiri dindiri dala. Kabuka shama lule, asenda kwa vena na anto kuipa mitima, kutimwendi nyumba mwa mainziza, mwendi nyumba mwa paisheni, Mwemu muna ipi na ipi, mbapereka makobili, mangwana mkucha, mbaza kwa tiswela nyumba, mbeti katituwana, adatiswelesa nyumba atu mbani. Ndisha malu, adatonyezefi pa nyumba patu. Mwono, nditangwaji fitika kanashama, safati yaoni. Akazimbo, pana kutisa kanashama, akazi okoka mba kanashama yao. Majinka zo kabwela pali, maso panamba na mamuna wani, uwashama yaki. Mangwana mkucha, basa kukopese na mamuna wako. Kwape. Mamu na pina chitia nga mizi katayo. Mizi zoseni mankiriadu fa, tangu ya njitangu shamwari, akutani, akupitisa pachizu sasachami, akupitisa kurikulu kuna mamu nako. Njitangu wa jifitika kakuntina shamwari. Tiwoni, ndia shamwari ya ntundu wanja na ife. Pana shamwari nangu, pana ngu yu fomari nkabi, kumwa nkabi, mbwenye tangu wa shamwari. Asaza kwa kufundisa fomari, asaza kwa kufundisa kumwa, asaza kwa kufundisa uneo kanamura namora banyira akazi nsanga nkabi, asaza kwa kufunzili ya nkazushe mwari. Yuu so sanyi ndankaza kweni basi, nkazushu. Mangwana mkucha, banja paa, waa, yatani, yaenda. Ada kugujula banja mbandi shamaya. Shamaya kukena kabuka wa mbakutani, mbakuseka pondu kwa sarapa zuo. Nditangwacha baranga, tichenjeri na shamwari. Tichenjeri, tikala na kuchenjera. Ne shamwari, dala, shamwari nga kondeso tani. Pelmeju kane shamwari ushu mbozi. Mbwenye kari shamwari wa kukuruzika, shamwari wa kwenda gereja, shamwari wawuziche pesa, wawanzeru, na we shamali sisi, tutuliku, andi shamali yanga. Shamali ya maluga sisi, marasa dara, ndi shamali onu. Shamali mpeti zili dara, kocha makutu, ukukana ya shamali, yana kupanganji shamali yanga. Ndi tangwaji mbali yanga, tendeti chenjeri na shamali yao. Mangwana, anatisia pazua, mangwana tigujula mabanja, mangwana tigujula basa, mangwana tigujula pondu kuna mata, mbusali hatu, mbusali jinti wa kumalisa, tangwa shamali. Mini zinanga ni Felizardo Luiz, asatimba sana ni mwadidi.
0: Ndimwene, tapifa inembu na nunga mafala kumalisira pa programa nsi kwelero. ndinonga kuti tsafuna tilemedzane tikondi kwatakaza ana chinthu anzathu napangiswe fyale taona ntsiku inango pyakapita pita kali kali umutipa ana akabwira irdiana mamotorizada emisiya akaza kasiri maningi pana mai nango azikatundukira mamunono adabwira na emisiyu mamuna enda kubasa yemba kwirampo moto atende kuendeka kurutire kuende kakurti kuda kula kubwera kweku na gwengwe kuende kagwera madibi kwe mkona kuende kaona pe mamuna akalira tani nkazi eh mamuna anga ngapa kuti ndikadenda kakurti na nashemo yacha na ndilonga tani ndaluza banjanga mndulu mwalonga akabva kupa mwendo yachi nkabi akulira ndina mamuna anga ngapa kuti ndikali nashemo yachi ndikabuka kakurtira banjanga yamala mkona tu bwirani akazi bwirani tigopeni amuna ashamali amunatu mkona ti ashamali amunatu bilanti lemezeni mabanja pepe kwenda kasaka munanangu akunja munaluza banja ndimwadidi mukapyani pabanja ne undulu mwenda mumuchinja mabanja ulo muluku panangu mukwendo kumkona pepe ndipindi pyakuipa bilanti lemezeni mabanja bilanti lemezeni amunatu ifembe amuna tilemeza kazatu ndi amuna zinji nchino ngabilimira pa nyumba tayo nanga ngafika kumala kwa sumana ngapatika pa nyumba muna peruka nanga makakana nanga muna na asi sasanya na tema yushi ya bwemba konsen kwa nafambe mali nkalamba mali mwana ngono asasirira basi mali amuna ndi azinji amuna na nanga magistritum asasanya na tema ya bwemba konsen kwa nafambe ya kazi sasirira basi mkwana tu pepe ndi nzere za kuipa budu la mabanja ansa twins nanga ndi marikeza mari salama di
1: ine ngakwenda abvi kuti alibi nanji mwabva
0: andi nintsola
1: nanji mwabva anzanga pano amala bwanyula byonseni ine mpanafunene malisira ni pepe shamwale ningakupereze ndari kuti uyu ni mamunanga leka kundikwatira taye shamwale ningakupereze ndari kuti uyu ni nkazanga leka kundikwatira taye iwo una mamunako iwe mbuna nkazako agora unadzafuna tani kwa tiranzako kuti wakule anasala nani agora unoni nsambwa kuipa kuti podi sakirana mabandidu mbomupesana thangwe pinthu nongana pepe ife chamdzidzi athu atapa manja ine dzinanga detsogolera programa dzinanga ndine Domingas Manuel Nziza apata nchino ndi Luigi Marijani
0: na Carla Kumbi
1: takuta salani.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manedui. Basi nindikafuna ziwa, pida ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Ini pana mbeda zati
2: kupanga. Leka chita pia pidu. Mwere kunumpari. Ini pana nila kupanga nyamu nyamu mapigiri.
1: Ndi mumwene?
2: Ha?

0: Tech Helio G200. Chini unanzeru wa kusasanya pintu pia kusiana siana toera kudondesa makaliru anu. Usabulusa pita toratu pia kuoneka denderi. Na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa. Nkabe funika kupataniza na ntambo. Bondo usataira kupera mundu masezi nkabe pujizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino. Mtundu noyo wa ntokozi ulikuguliswa malonjo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: Engana mabasedo shava purukide madika na varaju Msambiki, jino, takuchoka mijana kama na mumbo, kana ngoma jedo kama chekusiana siana mangwana niyano, laita kama dimi ngoro soto kana muna mato, vapurukide vandika na vazinchi, varukonika pa, muku, kana kushiyala chekusiana siana kukutinga masi kama izuva, lukukodamira kuna mwale kumbira kama masimba, kuchira kama vikiredo kama rihambe kana rifambe shakanaka.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Zvadaro mupurukireta mazuva tazwa kamuchirongwa chedu kamuchinozwi matombo ari padare kuno nguva ndichona hacho kana gumi jemangwanani nomusesi wakamujena wakona kuita muviri desioreji 2 minutes yatokwana nguva yekumupanye masoko edu makuru omuno provincia iyo Sofala heo masoko.
2: Sofala no masoko ayo.
3: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno provincia.

0: Tech Helio G200. Chini unanzeru wa kusasanya pintu pia kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usaburu usapida toratu pia kuoneka denderi. Na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mankasa. Nkabe funika kupataniza na ntambo. Bondo usataira kupera mundu masezi nkabe pujizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino. Mtundunoyu wa ntokozi ulikugulisa malojo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: Chama Django. Prekirani muzvipiri zvese chirangwa chandumure. Kubvira nguva sera nemakumaviro museswa pano paradi Mozambique msepa vizara sofala. Tiritesa chama Django.

Mazoa mabasa shavu muno mnyumba ino mpepe vapurukiri vanadikana varaji msambiki nyamasi kamu dimingu, dimingu rusoto, dimingu rumunamato ndadani nchia kuna madala chiti shimurombo ngovande jona gumi juma mkwanani na msesu wa kamu jina kuna kutamako mavili na msesu wa mviri tezo reji 22 minutos

kurokeri kuna nguva chirikuita mbiri makumi matatu nomusesa mutanhatu 14:36 Radio Moçambique emissor provincial Yosofala e havia no Madeco Mtambo Madeco Dimingurovic Dimingur Kugumisira Rumwezi Wakatutu Mulino Gole makumi maviri makumi maviri no matanhatu tinozenda tesepo dakara duzi no panguva ntanhatu tichivia no zvokubuya ngotudo imwe ni mutambo madeko akadari tinoda kuti aite madeko rufaro nokubungaija naitiso kuno kuradio Moçambique emissor provincial Yosofala epandeko yemazwi ndijon sacrament mchini jomphepo jina jean chouf majoa maviri ayi ari kuti komori kumhanya zvakanaka kundima ino mporokeri

Mprokere jiriki takuno mbiri makuma rongo muna numseso mtandatu 14:46 minutos shakadi madeko zvora nyamaserino tinoziva kuti murukuva nomtambo jirikuizwa muno munyika yomsambik tinamutambo pemba tinamutambo kunampula tirikoneka vano kupikizana ko zvikwata mukati mu droba lo maputu kazinji mubani la costa do sol inetista kuti TVM no kufamba ko zvinozoda kuita mupikizano zvona iji tichimuzivisa kutamba ko zvinozoita zvikwata mukati mutambo mujornada yechigome inoyechisere pamwe panguva ino zvikwata zviri kunasirira kuitira kuti zviwane kungwina muchivanje zviwane kungwina mugiraundi kuti vave vachipikizana mukati mo aya machikichori o madeko zo ronge maserino mpurukiri i madeko o mutambo zvakanaka tisu tinoperekeja kuzivisa kwatinozomuita mutambo ichiwari tinotsoperekeja nomhumbo izvi kuitira kuti dimingu renyu live dimingu rinomupa ruzororo rwakanaka

0: Vapurukiri vanodikana vari kuMosambiki zvadaruka zvatosotavza ngoma kamo yekutanga mukati muchirongwa chedu kamutsirova Jesu chirongwa kamusinozi mutetembe umwe wenga apa Shefilula nongoma itsva kamo inozwi ngoma ii wakaimbira pano papera
1: ndakaimbira pano papera pasoko
0: kamangila nakuku
1: kakuku
0: hapana ukakubesera kunanga kuti wakadavira mumbo wariso kunanga kuti wakaimba wenga
1: aha se wakazobesera padoko yani kuku wakazobesera padoko kuku mpati kwaishpa pakoro kwaishpa kwa nungu wakasobro poru voji
0: putu kuku
1: kuku
0: shakani Shefilula pakati apa uchewanika pano paraja anishanangi hango mukate auchebudilira mukate mumsirepete kana zvimwene kamo zvekusiyana siyana zvovatetembe vomuno musofala pakati apa wakaita musirepete wakaita show
1: ndakaita show wakaita show ndakaita kwa mashanga ndakaita mashanga
0: mashanga lini
1: muvinsingu de juni
0: renga zuva ro mutundu kana village mashanga
1: sisi
0: zvakafamba kudini
1: nata zvakafamba mwalo kabesa zvakafamba zvakafamba
0: kunanga kuti ngoma idwali dzichwa kwajimba
1: ndakajimba
0: zvakadakacha waloka mungoma jako idwali kamo juno kwana kuita mulongo muna apa kunanga kuti ndiani ukakubesa kuitira kamuponisi kuita ngoma idwali
1: na verdade mesmo ndipo na kubabesi vakona vashoma babesi vakona vashoma sefosi babesi vengepo zviro zvida kudakaja outra vez zviro zvida kuenda avani tikapina wari babesi vashoma nani mazhe kizeri wako akutoimba kizeri ngo borso lango nda zvinonesa padodoko sefosi pinga nomu patrocinio waikonsegue kumubatirira zviro zvida kuchicha ndavere tirazivan kuti tinokwava kwava kwava kwava tei kumbejiyo tokogoma sideushikizere
0: pasure pazuro wenga nova besero waibeswa nzvii zvakanezvo
1: na vabeseri vanobesa seki vabeseri vako nenzvozvo tinoda vabeseri vanobesaro
0: weda kudini
1: ehe vabesi ndidaaichikonda ndinipo ndakagara ndina jomuzika jango jo ndinolangarira musoro mwangu sindikuita konta mari jakuona panene kuchibisa muzika jiya handina sifosi ndingana vabesi mezvo vavunyi tabve nei ndalangarira chimuzika chimwene ndivaimbira kudaroko kudaro kuanada muzika uripoaprovad idinyiro ndaikoita anda vabesi vakona vanoda kuita vogavaukezi vapensari kuti vana muzika wavo vozondirigariri kuti ndina muzika wangu endaikoimba nda zvinonesa
0: vazinji vakutipurukira usiku nyamasi kuvhira kamwe mutundu jomanika sofa nochimwene mutundu kamwe chekusiyanasiyana kazinji kwazvo apa ndikanganwe nekuvhira kamwe nyika kajesepo jepasi pano tiri kuoneka mu www.ariami.co.mz ngurapi gwancha rako nanga apa kuti asizvonazvo yowe todo kamwe kutobeswa kamari kuitira ngoma chako jesi ukwanise kamwe kuchimburusa
1: nishona nishona na gwanji rangu ndiona bautiro fone basi gwanji rangu ndiona bautiro fone tishiwana nalo ndakaja ndakaja bautiro rangu lo fone ndiona iyo 860 17 93 99 99 33 8
0: pinda izvo
1: 860 17 93 38 85 ngaire 85 52 582
0: sure kupano pa radio Mosambiki mumbo jako kana ngoma jako tingajiona zvipapi
1: unojiona mu internet jiriyo
0: basi tingatara kudini
1: Shefilula basi jinobuja
0: Jesus
1: sisi jinobuja
0: zvadaruka zvatosu kamupurukiri vanodikana varadyo Mosambiki kudavijani apa nomutetembe anonzi Shefilula mukati muchirongwa chedu kamuchisorova Jesu chirongwa kamu chinozi mutetembe umwe ichirongwa chinozi kamusponsa zvese kuvhira muno musofala pomwepo kamunomanika andikanganwe chinopinda kuvhira pano pabaira muno musofala nguva chakakwanira kuita hajo kana gumi josiku nomuseso kamu unokona kuita mushano zvino mumbozve uchipiri mukati

0: mashanga
1: simashanga mashanga kanye kuhome
0: kanye kuhome chakani chakani chakani eh sefelula we eh uzote mserepete chikumbiri jona mserepete una show yes
1: na chikumbiri jini na dandit ndani contact de show na
0: dandit ndana njini zviri kunesha
1: bashino fita mabhorso vanhu vakadoni fonera kuti vyaini vyaini tembe ndinovia ndakandipa ndinobato basa ndinoshipira machini ma mashamada ndivunje
0: muzoti ngoma chako jiwari jinokona kuti hajo kana mulungumuna wananga apa kuti zvino kamu uri kupura nyemba nomushana mukati kamu muku una ngoma jizinje kamu chakawanda unoda kamu kumburusa kuvhisa zviri kunesva ngokuti auna mare auna fuma kunanga kuti pangoma mulungumuna ichiwari nojimwene chiri kuzari chokumbirwa kuna vantu kunanga ingoma jako iwewe watala walangalira warota uda kuimba
1: jangu nini chokulangalira mimi chokulangalira jangu chokulangalira wapi jirandu jangu chokulangalira mimi
0: jino kwana kuita mgani
1: jina kwatu mosika jondana
0: ajito chabudi
1: ajito chabudi na
0: jino kudalira ngozvape
1: jona pakuboja kwacho ndijona kuti tukumbira kuti aliwesa anosvipira ne pachibude chinobuda enkwanto kize pati mari chakona pati nakupakari kustudio izvikunesa
0: jese izwari chikubikwa kama kila kaputu kuku
1: kakuku
0: kakuku mulongomuna
1: kakuku sisi ndio kama kuku
0: ngoda kudalika zvevapurukiri vanodikana kuti Mosambiki takuenda zvekamu kuzva zvimweni ngoma yomutetembo takuoka kamusiko nyamasi anozwi apa Shefelula imono pamuzi mwano pano para Mosambiki muno msofala mwano mashanga kuna vamwe kama vatetembe kana vaimbi vakutopurukira usiku huna kudare kana munoda vakamukubudirira mukati mushirongo chwale azvinesvi makuza pano para Mosambiki mungananga zvinonesva tirikuda kama botelenyu vabatrume kuti kuda botelenyu tikwanise kama kubudira mukati mushirongo chedu ngokuti ndaita mutetembe ndaita muimbi ndinooneka muno msofala tete manika jimweni provincia jo ino nyika Mosambiki azvinesvi makuzapano takumburusa kana takuzivisa mabasa enyu kana vatetembe vo ino nyika yemusambiki shikurukuri tusu ikusimba kutora ngoma jedu kutora vatetembe vedu kubadira pambeji ndizvona zvatinoda kuitira kama ngoma jedu kana mumbo jomuno mika Mosambiki jizivikevo jimweni nyika apa ndirikuda vijana nomutetembe kamo anozwi Shefelula Shefelula zvadaro wanangazve apa kuti zvizinji ngoma jino kwana kuti hadzo kana mulongomuna jo uri kunasirira na zvino kama jito chabudi ngokuti iwewe kamu uri kuwanika pakati pokutsvaka kofuma kana mare kuitira kamu ubeswe zoti Shefelula ungativunja kamu muserepete ndejona hadzo uchatsvaka kaveta ungativunja kamu Shefelula ngozvape kamu zvouri kuita kuitira udeizve ukokwe ashibasi kugara pasi kuti vatetembe wakagara pasi wakavata uhi
1: auhi zvona zvona
0: kudunga mutetiche basa ngoma jako ngoma jinozika ngoma jinopangira ngoma jinodakadza ngoma munhu wese kama notanga
1: na verdade ngoma jikuipe jikudakadza jikupostaho jikupostaho ma interneti jikupinda machini ma whatsappi vesa kundojisarira basi nemberi ngoma
0: walo tusu kamutakuza ngoma zvino kamutakurira zvingati zvimwe ngoma

0: Zvadarova purukire kamuta zvimweni ngoma mukati muchirongo chedu kamuta shireva Jesu chinozi mtetembe umwe tazwa ngoma kamu ya Shefilula mtetembe opano pabaira muno mu province ya Yusufala pangoma chako Jesu apa ngochapi ngoma tikananga kuti tingadira pamsirepete kana pamamwato pamabuso liyese wese munthu angatamba pa Jesu mulongo munecho
1: na pa Jesu ondo bomulume ei muziko ndo bomulume lazinjwa kukonkolera muziko lazinjwa kukonkolera ndo bomulume kwato una shitira chimweni chikuitika pa upenyu
0: chikuiti bomulume
1: si
0: bomulume wa kanaka
1: ona
0: mulume kushona valipo
1: chikuiti
0: unosungwa lula
1: nosungwa mendo kutetemba pa zvino chinoitika munyika
0: Jakadi, Lula, ngoma jako wewe unaita kama una mawaya kana computer. Wakamba kulangalira uitapo kama vinangwe zvia kana banda, kana gitara, viola.
1: Si, jimo viola. Tembo vengea marahula, marahula yani chovachova,
0: chovachova.
1: Ya, taenda kompyuta ngo chini kubanda kwa. Deji vakazopinda ya marahula. Epa, zungwa gramfarensa. Peso tipo tembango ma computador ya Messi Force ngoma waya memo viola original si jakuta blau pinda kwa maonga inda shilwani mashanga
0: wakaimba na chofa chofa kwa manzi chofa
1: takaimba na sino banda sitakaimba na
0: maitamba
1: tamba mechimba ngo banda
0: si waimba
1: inda imba
0: wakabuda kama
1: buda kama
0: shonde au zikusojeka kuti pomwe nanga I to start ningene tatoloveja kama ri kuimba na computer itu sozo tinoda kama ri izo waya waya kana viola I izo zvina veno vavo
1: na pano petri meu au penyu kuimba nini noimba sikapena jukunesa jukunesa ndiona chini ma patrocini uyo kwa
0: vakabesa
1: vakabesa kuimba nini noimba Pesa kugala basi pa kulangalira leta ne wapo dapo pa kulangalira leta pa liwa dapo
0: kwa kuimba
1: shira kwenye dapo pa kuita muzi ndana muzi dapo kuimba shira kwenye basi dali ndana muzi
0: oh shukana kati na vetera mazuba kuzalika ukati visira ngoma ndo hiyo nuko shiho kwako lula wananga kuti na komando chova chova imwe maimba vaifarisa kana kumkamu vazinji vantu kana bungano kunanga kuti ngenya wimbivu kamu ninga dumbira shikwata dakala bendi vana banda iyo kamu pina kutsvakavo kuti wale ngoma jinodiwa zvipengerebo izvi mawaya ngeyo zvikompyuter kakuza zvibateriya zviya zvinji ngoma idakacha
1: jindakacha
0: ngokuti Asi vese vanoenda kushow kuna kamuserpeti kana show vanembe nechiputugiso nenge kana playback demo computer dole mushita kutevejera kama

Trikwenda mberi nacho mumbo jo usiku hodi mingulino mpurukiri kurukumperekeja muruzororo kwenyu kuti mchakadi muzumuke muno simba kuti tifunungule vikiro mshando mangwana shiposa mkati munguwa ngananamu.